0: yelah chasda, chasu zuo tong ya tu. Yelah, tingui ki rangka chasya wadin zi nyu yu ki mada.
1: Tangyin si nanti rangka kiawe, chasu tangku tu song za. Wane chindin chi huwe ni mu jirida, rangka lakze yang yang ye qin xia. Zis, xiamla rangyi da, tungku ma duen jie timnish su, dine juk jibri.
0: Zis.

Gungalibla nyue tsamdiri. Choshi rewe kurwe nangli nam. Yundo ngi namba rimshin yeyu. Wengya, toga ngi nyue ki, rima tangdu nebe chokondiri ngarshin chukye ki wainan chinshin yu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང dünle çingü galop tingma nande türüp sabara pünjong yürin degü ta büda kongbe yongyuro samlü zubdün ta çajugi çokdün sambe dubşu çemü jejin yü nga pöle legar yongwa ti ngenji jibu yinla siji yinbe nyongzor chung nga zü tü da tu jigyo shuji Xi Jinping ge nga zü samu yile denbur jangde denlin ta kongbe gengam tangzam dobji jie tünjin shirmik de shumme bezun ta sarji sartu qianle tünji ta jorju xiebie xi dun zidu jie denbe jizu rinlu tingrib jingke pönjong sabar junxi bie de plume qigu jesung ba shi Huchang Shengki, Uji Genzhe Ta Ludun Genzhe Ni Dang Ta Mimang Ki Zaji Gyunur Si Yinbe, Uji Ta Ludun Genzhe Su Nyebar Tu, Chepsi Ki Sangzhe Ta Nyamyong Ki Sangzhe, Wangzha Ki Sangzhe Kangli Dunne, Ngar Dun Si, Pyo Ki Benjor Ta Jizo Piki Le Tugur Nangde, Rangyong Chong Dengwe Ki Le Dun Ti, Zaji Chungu Dun Tu, Pyo Ki Changshan Ka Piki Rujuro, Luri Ta Dupshu Jisu Pyo Ki Si Sungba Ta, Kongki, Rimka Chimaka Ki Simnu Yugu, Leji Genzhe Ki Le Dun Ka Yabu Chumde, Chipsi Tia Zigur Ta Samlu Tia Toguro Choye Tia Dato Jie Chere Uji Genzhe Ta Ludun Genzhe Nam Cienju Zhobu Yongyuro Tungen Sangbushi Jar Guebe Langzha Tumashi Pabala Gile Namge Ta Bansangi Rangyongchong Dengwenhe Toguro Nawara Tojishe Shubu Masi Rangyongki Chashakala Chumze Sangbu Tobara Lo Debu Chungshe Sungba Ta Kongnambe Ta Ding Rangyongchong Dengwenhe Uji Zong Ligzhi Nawa Tia Tole Ludun Xi Jinping Ki Soxin Nangwe Dang Zhongyang Ki Pyoki Lerun Ta, Pyoki Guzhi Bunga Zogyong Ti, Tse Tue Tongzhen Nawa Tsungu Yola, Pyonchong Yurin Degwe Ta, Byuda Kongbe Yongjuro Tore Chenpo Nawa Tsungu Yobie, Dang Zhongyang Ki Dinbi Le Zigur Tachikdu Shukyu Yinla, Nuishu Yugu Rangyongjo Dengwenhe Lerun Ka Le Yabjor Tachikdu Shukyu Yin, Lodun Xi Jinping Ki Soxin Nangwe Dang Zhongyang Ki Sardin Uji Wo Ta, Lodun Huchang Sheng Ki Zou Nangwe Rangyongjo Dengwenhe Niji Wo, Pyoki chachan ka le chumze ngan le sangwa topju yi ji yu jie sungba shi. Gonghui cai ta cilin tara xu zhe wen jie lian tu pi yu ba shi.
1: Zhongguan xingbe lo li tui qin tian gu bie to, lo li gi ga zhun nan bie chui, mi sim gu wei qi rin xi jor yu ba tang. Rang zhong gi chong sib gi, chong mi mi ri qia nyong lang yu yung bop, jie lu nye dong zhong nye lu gor nga dong chu ge gup zhu gop gen ne. Jelun ni dong ni seng lu, gor ni chi som dong gya ta gyo ju gyob si par toru qin yu batang. Lo jo som nang, lo ri cha nyom gya cha ju ji ca si par yu batang, par ce gyo yung gi ang tang bor lep yu bji. Dang ki cok qin jop gye ba cok cun, rang jong gi, to ta par som tu xing zhong mang cok ba bar qi gu tie. Xing som le gi di wei leng gen la zi ni, tuen le gi, tuen gen jia wa tang, le ju gi, bu ce toru dong wan, si ju gi, ta che gyong wan. Rokyon la ramde qie ba jie, ba bar ma la na cok du yu bji. Nga ju bji rin, xing zhong le ke kong su rim zi qie na, meng wei guo tong qiu, ni gen ngab zheng ngab si ca chu dang yu ba tang, chong sib tar ge dong gu tie, ke se meng wei guo tong qiu chu ge zhong ni ca nga tuen qiu qie qiu gui di dang ni. Pyogyor Mungwe Tan Namchan Gacha Gacha Yen Mangso Tan Shirim Shingzho Kui Jie Su Persi Cheba Tui Gang Xin Uzhu Gagzhu Chung Ji Mu Tui Tie Uzhu Gagzhu Hi Chung Ji Gacha Tan Dian Tu Dang Tuo Chung Sip Chou Yong Ni Tar Ge Zhu Gyur Gui Bi Dian Di Dang Ni Shingzho Mangso Le Pian Peng Wen To Ba Cha Chi Bei Zun Chi Yu Bi Nga Chung Ngan Rin Rang Chung Gi Shingzho Mangso Ba Bar Hi Cha Chui Chen Bu Dun Bi Gyur Gui Di Ding Sab Dong Wa Tang Si Pre Reng Xin Hi Ba Bar Si Chui Che Tab Tuan Kui Che Di Nuishu Yu Gui, Xingzhou Mangso Yi, Pabar, Gyun Tui Tan, Dianbiu Ngang, Parnu Yongwa Chi Kuin Bzi.
0: Duan Da Zawara, Lo Li Du, Chong Sam Gun Tu, Zhe Sang Min. Dilo Ni, Zhonggui Xingbi, Lo Li Tui Jin, Tien Guba Yima Ta. Lo Li Chungwara, Dianbzi Xiu Ji, Chong Yong Ki, Sakui Khaan Ki, Ri Khaan Ki, Chekwa Nazo Bien Ni, Duan Ngari Ni, Yu Lhasa Par Ta. Pu, Xiazhu Mudi Ni, Chang Zadang Para, Chong Sam Gun Tu, Xingzhou Li, Pika Sangwa Ta. 行走忙走了永不要不重围那么温馨月 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Shawa Nodeni Bezu Jen Ki Tengu Pepe Lugam Nakze Turgi Jasin Sokcha Tiji Mashi Lepon Chiru Shawa Nodeni Pengu Lejudu Du Dinyur Tebe Chowenu Be Nandam Kujudu Kungu Toto Chiyangmi

Zombu, ngoze gitsarla, gudi tibyu. Ngoze zebar, yedob sarbatang. Dongze zeru nam, dambatang jene, chongwele, limi juraan di toa yuebe, zadi shik tubyu. Dini dakta, zadi gi, zemuri.